Ntawe ndi 17:29 mwadzi kwa bwanji nanga sekulano mulemba motani apa ndi kuti nyimbo za bye bye tikuyamba motero mo ndi anthu matrauza kuti musadabwe tifuwanda na amene andipangisa kuti tisonkhane lero tidye nyama ndana amene aonetsa kukhala anzeru tiona ndikumwa tobwe

Basi vesera radio ife timizi banati kipa kwechi pinachitika madziko onseni apansi mbwenye tikamula kubva pinachitika madziko onseni apansi latikhi nyimbo zathu mpaka pa ndzidzi wa 23:30 ndzidzi wakubva mphangwa zakumalisa Ultimo Jornal mbwenye mbasarukuikha pakwecha pinachitika madziko onseni apansi lekani tigwedzemule kanyimbo yale tora kuti tikamala tiikhi pakwecha pinachitika madziko onseni apansi

Mwezi wa mtera wa matambila mamunanga. Kinyeo ngakuti pangisa tayi, nazitambila. Ane kukoma na njaa. Iye mbede kukioska. Meleke kula nguku ya mtero mbaja ekene. Ana mbafona njaa kunyumba. Ninga bulumu kani naleka ini mama. Mamunanga, unaleka njima.